0: мит маккоқаттарниарнеқартау йоқуннукканнеқпат нувояқаруннернеарнеқартау гиллуни анориңа канангнерлуни 40 мит 60 мут тикеқаттарниартоқ оққуунинга 6 тавасила оқануиннеқниартагит силэрниартиккуннингаартут
1: оқпаақоруппақпаажо сесуэбамапамауга мажоқэбапамауга айбабонеақпо Aksakabo pangmane, aksakote hokto kota sama, okegeja hokto kota sama, sala, salala, atagoana elegivatseok, tigmeakakdeok elegivatseok, aulakto, higono, higonon, ama ama aulataregevok, Kako ayo taktone, kako tegana, ao de game, upekne game, yaharok to game, aya pangnuk joana.
2: Tunga sugusi, taime dasin nexau, kamanga yaharok tigo to saksau neang meyok, tana nutang uniang meyok tana unika, unikalos mangitok, samu edi amak, ilurik miutau yok, man unu piang naman.
1: Kau tunda taika, Mekokto ala ka tiyak diwa tayo ka. Diling ko akong nangito ka, diling ko atak pa sa giba. Ikulo kayo makwasa kong lukit. O, madlitin lukit. Kilitin lukit. Saan na mo, sa kini mo, o niya tali kami.
3: 1946 yung titlo inurang na kama. Outlaw, tawa nga tunanagot timin. Tama nga wadlayak, tutaw yung saan nang man. Outdown to the Sangomanang in your Tangama Taboro Annapa hanging at the Sohama Testimony Annapping me along with Tony Anana would Taboro Inca Catanarum not to the time. Time and name Inca Kangos of a Tau to Yaksaka to Namahoroya. Not out at Luma Kangatu Jama Ama Nunakara of Samagit Luta. Tasiu yang melu ikut tuan itu, kapui ini inyang orang semua amma ini usuk turu lak semua gitu semua ikut tuan itu tu. Ikut ring mau tahu orang macam nak tu tu, kisahnya kini untuk pang apa rumah itu tu, ikut ring mau nuri lak semua lagi bukan, tapi ni tu inyang tuan kalau orang mana mesti gitu tu, asalnya inyang tuan inyang tuan. Inna orang orang rasa tua, asyik dah mana inna orang rasa tua, itu kalau tidak pun unuk tua orang. Tahu pun ini usia mana gayan ni, kubian nak tuldo, kubian angit tuldo, aku sejak tak ruh yang semang meyakin, aku nasib yang semat tu ni, kubian nak tuldo mengeru berkeruh tu ni. Amaru ilangan, angon nasi gue aksi maruk keruh tu nasi gue kue nang itu aru waktu ni, kisahnya isu maksud aksi mangilanga atau siak lungar ni, kisahnya isu maksud kasih pada titik lunga, isu maksud kau mau pada lungar ini usuk tu sekarang kue asyik nak kurang itu lunga, isu maksud kau maruk keruh tu lunga, isu maksud kita kanga mak kue nang ngaku kurang waktu ni, iman naya waktu tak kau lunga mana mesti kita pun. Ida, mana nutakan ni benda kata mana isu itu kau waktu ni, kau sangat tegar ya waktu. Asyik bilak tapa, tapi si mana nutakan dulu, tapi mana ilak pasak pada orang mak, namu ngau kata kau royak tu tak, awal dah kata nak mana kau wajib nak tu. 1965, tapi mana kan yang jangan yang waktu, jaga kasih rasa sama kata. Ima asyik kerja macam itu tu. Atau kerja waktu kita inna orang yang majun atau putih ko. Ini waktu kita pingas itu tu. Uang awal dia itu isi mata itu yang dia mana itu tu. Sebab tu perak semangat mata isi mana asyik sebab tu kalau rumun agak awak yang kerja itu tu nak kahang itu tu. Agak awak nasi siwa orang kita anak awak nak titlu. Taman ikat tujuh orang men suka itu kita umat tujuh orang men takuk saya semua men nona.

tawon na nuna tunak sa tawuk sa wak sa sungguro ni takit dulu tawuk sa sungguro tawuk ko siku ko yung mata ing kasi yawa rok sa magata tawon nga ang ikaw na sila tuta igluring mo tawon nga akiani sunabo man na mardi tapari tamak ko apurigati ko siku takarok sa mga yarok tunay ukiyak sa araw rok tunay siku takarok sa mga nanay tamak ko kawali lakpag ka sunabo mo ko mardi sunabo kagak tukura pitaman na tamang waktuta kapya surilok sa mga rok tunga utimutu sa ngayak sa ayurak tuta kaya kaya mo tukun sa ngayon naktukura mardi kanigay lang na ngayon sa ngayak sa nangyari kama tamang kayo siwa rin tuwin niya rakata igluring mo tamang nga siwa rin yuk ni kakakata ro amaro support to ito nakpun pichu tigilo ang waklo ko aktuara support to ka rin sa magama sunapa atakun na ikon gumagatlo ko tapari tamang nga katingan waklo to aro tibut piti ang isa katayin naklo ting ilang mata matuwing waklo ko inga karagata sukka itu makan korol duta, kanu itu juga angkat duta, kaya kaya buta mana kanu itu juga angkat tu nih, malak tu juga angkat tu nih, malak tu juga ada itu ukuran nak duta, sukka ikan nak mana itu duta, sukka ikan nak duta, ane orang nak duta itu tahan, tahu nua, ima bing mitu orang nak duta, kah tu orang tahan, apu jual orang semangat ubat tinja. Apa itu sih yang man urut jauh sih yang kata ukur dunga tak kuat tu ilak ukur negat duduk umian mutapu ukur ni lekau tu yang ukur ni taman na imak kati waktu ane kau kaya tu man umian utai matasan nasi wikau tu iya ku doktor tu ilak ima ya kaya hutu sih kau kaya tu abis waktu kau tu iya men awal tu butuh nak kau tu dah mai lekau tu gitu tu. Pinya isi dia kalau kami immaksimak kau kami temat immaksimak tak kau kami suku maksimak kau yang ngejak tu. Tapi bukan pilih dia apa jak tu tu datang itu orang kita immak pada dia kalau kau yang immak tu nai awal tu pilih dia kasih kau tu gitu tu awal tak tinggal sih kaki ingat kasih orang muda ingat kasih orang muda kita mahu ikak tua orang tu tu, asyik dah tak sedek tu tu suka ngetua orang tu, naik orang ni anak bunga orang ni orang tu kalau semua tu, orang tu tu orang tu tu tak ku, nuna makan di kalau waktu tu si kuak si tua orang tu, ini kayu naik tu tu, nuna makan orang tu tu, umai aku ikhsan nak tu tigo asyik dah nuna reaksi tak pun nuna tapak orang kalau aman, tapak orang kag di dekat waktu tu urip pada nang mat taman na ingin urip di semua kami amat apa sekut tak tua orang mat taman na utak asyik waktu tu takkan nunggu umi atenyo mau ya kag tua waktu tu taman na siku saya agurukun saya tapi agurung mitu unai waktu tu agat imak tu kag pun kaki titi jurik sami taman na akhir waktu tu takkan nunggu sibu mukat ya waktu tu sibu muk tu kasih waktu tu ni mau ya katigun umi atenyo sibu to kasi wang ma arang mun luso katau ti waktu ta tabung uma tinu arak sima katta amma tabu tabune utak ke tuin arak ti luta tiktau yo arau rang migatta aura ti bu oksir sima arak luti aura yo arau rang migatta ani tupak sima klau yen na yo rak ti tabune umia iluan takuna sik tu mia ta iman waktu arau rak tu iman waktu arau yo taman risiko kagli yung kurulik tuk tamang ito po tipi kutta ama tigwa kanyak to arok kuya ito gandito to awdak ko nang itiak kalulit sa awraw din awdak tiga yung yaka kisi yung ko awdak kalulit inga kasi gata to po nuna o miksano inga ka na siwa dira oklo to ama ila inga kayo na iting mga tasiko ang mong nukka nga rin gandito to inga ka jidara o rin mga ta ikka kasi may ako oklo na siko ni amma rabu siku aru ume atinnu kaya kaya atinnu ni ja sanne ngatti aktu ne poktu si aru waktu ti pukitte koru

kerakluri. Tak ilu itu tiada anak-anak itu dapat luni, agak kawan yang dapat luni. Inu gaya aku royak luda. Tapi cuma nak yang unatak tu kalau cuma unatak tu mungkin kutu saya mahu yang kuri dok cuma kami. Tapi kuat tapi cuma ni unatak tu kan gaya ni. Aku mahu cuma kutu saya mahu dok tidur. Kangat saya mahu tak kuat yang ni aku.

imanuta imau mixi mixi idluatangan imanu idluatung. Tama nasiku nama cewang mat sarang cewang mat putau nunga siwaru bukun. Kemuk segasau jauh macam alat. Tahu nunga tak jahat. Wah tak kau. Aku nasi nunga tak. Kau biar cipta tak jahat tu. Sila duka jangan nasi jahat tu ni. Kan negu yuk dakau yuk pixu yuk dakau yuk tanya. Siok dunu na asia nua tu tu. Nita ketiak tu ni umas sikit muda kau cakap nasi jahat tu ni. Nita kau gurak tu macam. Kuvia nak setiak, tak kuat kuvia sukur. Tapi boleh ayam siaga mengkau jengin nuk kahluta, ubagun kemeni siaga kahluta, tak kuat ayam bagus siaga tu, sabit sukur sakut, agak sukur itu, kuki usuk sukur makwa, unaru sakwa tu inyak tu. Tapi boleh pelan nunga pisu siaga meng. Nauruk si jukar terkutuk taman siku ini nyam, ikan ini makruk kotor ni. Taman siku sokak terkutuk ni, turuk turut dilihat ikan ni jauh pikir orang naji, sian ni kuda taman pikir tu ko, taman bukti seorang muda ayam. Tapi boleh bukti yang tan. Upah dak kami anak cari kangan upah kenyal dak pakcune yang dah nukak pakcune, cuma anak cari kangan upah dak tua kami dah nukak, dah mana dah tu dah semua ni kau rumah, dah cuci jak terbaik faktoru jak ay faktoru kami, ini mana letak aku biasa letak sih, nuna tak ngit cua rumah cepat tahunane sih gak tuh. Tapi mana, fikir dah si maju baru juga. Kisah ni, abang ni licau, ni geu ni kata tinjuk tahu nggak berak si mami kata tahu nasi ni mau kagur dulu. Ingin kanak tu gayuk tinjuk si ni muda macam ingin kaju baru. Tapi mana ingin kaju baru, tapi macam ikah perlu tigo kemuk sikut. Tapi mana ikah perlu tigo, tapi mana naud duda. Iman isi mara aku semangat jaga kimi ni cuma ayok tau na ayok tau. Iman kimi lima kali ayok eksing ini isi mara jaga aku semangat jaga. Tapi nang minat pinjau sokatan na ayok tu ngatau nunga kimi kan na ayok sama. Asyik bilang ayok ni nak tu kita kuah kimi aku mesti ukan. Sebab ayok tu kau nang nak jadi ni awal juri aku tau bangit tu. Pekati itu tahu nunga ayah tahu, ayah tahu. Tama orang itu awal raja mesti kugami tapa ngasihwang nangaya raktua orang muda tak nak muksi pekati dia kerawa. Kemingin nangaya raktua orang muda syuk dia kutimu tahu nunga ingat kasih dia kerawa tuh timu awal raktua orang muda iman siapa nak si kau tu itu. Tapi awal raja mesti biasa nak tahu. Kau itu tak semang melayak kemit lo, isi maksud tau ngaji letak tua lo yang nang nengin kita mau nak kopi anak tu dia ogarang. Kau itu tak tuin, tak kau tak kemit kena siptak luka. Tahu nunga kengit yang mata, tahu nunga ayam ayat daruk tu dikuk. Tahu nak kemit kahat dia ogarang, kemit ngaji cepat kanu ngaji cuma tak tuin, kemit kita keruga ma ayam ikuruk taman nak. Usilah utara doktor itu ilmu itu kamu tak waktu peralatik kamu. Usilah utara doktor itu maju asingan dosa ni waktu guruk temat. Syukur ikan dengan orang yang mata syukur tiga kali waktu itu. Syukur kamu orang yang nyamak waktu sakit itu. Kamu tak sakit darah cuma waktu ayam waktu mana mikit terumun. Asyik yang kangen tiap makan guruk yang aku semut lagi bang. Tahun nua awal juli mon pina cepat tu tigun. Ayah waktu ukah jawab orang sema jukun iman nak tahunan itu sini tak ada orang sema duga kaju jawab sema duga kaju jawab duga undang ni duga hanya makhluk ni tahunan yang kata duga sila yang masih sini pak duga iman nere ukah jawab orang sema juga ia tu sama orang sema jaga tu pikir waktu jauh jengit duga kong

0: capilla y la coquilla tuvo su quean. Y la capilla era que le dejaste me llegar en la buena puta y aus. Y yo tuve un hombre y que yo te sacaba en la mata manera si que no hay nada en la salud. Ketua guru ya ramon unit si maya waktu orang duduk angut ini ilang ini ilang ada unit si maya nang angur duduk sah dah waktu macam mana ini tu orang ada naur itu ikut kangit cuma air pegi jangan ikut waktu ngapai kata kasih ngahuma inya mutai mana inya aku tegi jadi naur si aja kiljuma tai mana aja ngajuma Pukat itu duit anak sahaja itu duit takukah tu semua ngetok duit amat tak takut doang wang ikut waktu duit takukah tahu lupak itu tidak mana tak pak putar macam kanukan aku unikah tak tahu nak tu saya juga kan apa kasih nak pak tu tak banyak saya nak kutai kerak tu Amma cerita mana? Nuta kau nuta ilah kat tengah kalau kita pilih ke arah pulak semua kita ada tinnya pilih ke tiada nuta. Amma ada tinggi kita arah net pilih ke tiada pulak semua mereka mak nana tuinya ilah kau yau yang amma ilah yang nak setia kau tu juga ilah pulak semua mak ada tinnya yang utjau lah. Kisahnya takku ada takku ilah ingin nak cakap kita aku nene kuyakit juga. Cukup tahu lu pekerja dunga, iman orang semakama. Tapi agaknya tuar orang agama niklas tuar tu ne, agaknya orang agama tak kemana tuar rumah iluane agak imut itu gin. Tapi mana agaknya aku nak tanya cukup pekerja dunga, aku jawab pekerja dunga tu sama kan yang kerja terang ini mak. Tuar si mati dunga kau tanya agaknya canggih. Tuar tiada agama tapi agak kasih di sih ada tuar tu tapi mana. Tapi nukah sih kata ilah silang waktu time kemen ilah silang mata ilah guruang itu kalau kata ilah silang mata aduk terlalu terlalu ilah silang ini tak kuat ilah kasih waktu kita agak yang tu ne agak kita kasih lah benda kita perlu tu time nak tunggu pilih itu tapi agak yang tu aku kau tunggu time kaya semua macam tunggu rumah ini Pilih kena sokar dulu. Kau jangan tunggu time agak yang undang tunggu. Tapi aku akan pilih nak orang yang tunggu orang. Atau kau mungkin tahu time makin nak tahu orang perlu tunggu. Kesian ini. Pekat kerana semua pengemis ama. Tapi jadi dia orang. Iman ni kaya sokar tu kurang esok. Isi mungkin dia tunggu. Uban ni jangan ni kaya tahu nak sokar tunggu. Tapi mana orang ayam ngetiak kening orang yang keluar orang pilih waktu kita makopi ya katengi orang yang kata ada yang ego syukur ni kata punga makua orang ni aktor ni nak sakat tak ada nak sakat sungguh mata ilan ni siapa yang marah ni orang situ kata orang mon orang siapa orang kami siapa yang kaya kat ini
1: kegunaan Amma, awal latar yang ribuk, kakau ajar tak cune, kakau tegana, awal juga kami, upek
2: ni kami. Tanah kau yang nama tersebut, samui di amak idurin miok, unikah ketemu dapat di sini ekshot ikut undang asyik jangan agak sih.
1: Kami, inu kami ni makua, ukua hak mata pilihan tak payu jaga. Ukua katai ka mekau tunda tai ka mekau tua raga cak tua tai ka dilingu aku nangit tu ka dilingu tak pasukai ba ya kulukai makua sangun lukai oh melayatil lukai kelayatil lukai cahana mo cakni mo niat telinga me ini kahilah
3: From CBC News, The World This Hour, I'm Neil Herland. We begin in Washington, where Canada-U.S. Trade Minister Donna LeBlanc, U.S. Trade Rep Jameson Greer met again Tuesday. Sources tell CBC News their goal is to have a trade proposal to U.S. President Donald Trump at the beginning of next

0: Tän är kallon när vi uttar jag inna och när jag ser vad jag tar till och tän är illa och lagen är nåt jag gör i lag med mat. Pina sa oss att jag låter till ni tar kan hon ha vårt illa och lägger till att gått illa och lägger till ni lag. Titta kan ni tunis i lag mot att bän kovir mot i lag mot och kan man ha vinn i en lotik tar kan hon ha vinn i lotik illa och lagen ik. Tämmässä mä olin missä on tuttukisi järviukan niillä ongat tähän näin. Tuossa katsoi apasukunnan ongat kippassa.
1: Ben Huvik, ihalun niittuko kisiäni li sukutsiäni mangata uhakunnakke?
2: Mä olin sitten vaikka kumppalilta tai pingasunnin kippata. Kano ilu ottaa ulosi mangan sijattunga tabbani itilluu. Alla ei suma juungan unangua tauduksi manginakku, taitsi maniligakku. Kianu nak hutang ni mengai semua tu ini lah semua yang aku tu sila tam nak saya itu ni mat unakan unak hutang dia orang itu sedikit nukai unai pergi jauh yo imai semua tu ini lah semua kama sila tam bunga ini dari lah semua yang matuli waktu dulu unda sila create ini guru tu inak sana semua kita ini kita masana semua yo sila create sana jaga yang hangit tu api kita orang ayuh orang tu ina orang atau undang asyik lekaku, tapi orang tak kalau semua jaga. Tapi tapi ni tapi kisah ni, tapi setiap orang mereka macam aku nama nuna kau tulen dulu, Allah rotu atu nuna buka mama aku ilu lagi jawab aku, tidak kau saya orang ilu lagi jawab aku ni tak bahau pa, bahau pa jaga, pilih aligok, bahau pa Wednesday. Pengi paggok ubang akidikan adlonga sakot tawlo ni lone namukke agjat tawlo ni lone ubang akina ya nakono ngin nyoke sene tai mai dok taw kapi sa taw ru ya la jaw mega ma so lo ni le be ko tchaw de gilunga lo abbe lo ga su ngi te ko dab bunga lo si ma suna ubabbe ga ya ru la to ru lo ni tai ko sitik ko ni Kanagikwa, nuna tia balagiyigi, kanagikwa, beautification committee or some kinakukia, tayma, baila, wakatilak sa mga tamakuno ka, illo ka lalik, kala nung ikalo ilo ka ni, illo ka lagok, iyino po yung imata, tau tugengin, iman na ilo, tau katan iku umata. Tayma, itaw yung chaw na kamita, kukaw jol, lakilak sa mga ito, kasi dikun nun, iyino, aka ngliyo ko daw mga tao tuto ro ni tayma kanno piusi kan nga suwar lugo isuma ro si mga nya mata ko kan si kan nga suwar lugo at jige gito na mi ar lugo ingo ko yatu choy bini bolwa kisi ani akeli di taro lo mi ka mata chumo akeli chata ti daw lo si mga mata ga pension khatu na to lo yunga sanang ora bilaga nga malo Asyik aku kena bertanya tu pukar waktu aku lalu di cagaran ni. Kesian ni tak kira maksud dia pension ke? Nama ni malu ni, tak cuma. Kan orang ni aku sudah lalu mengaku kau kau pukar waktu ni aku kau pun. Pijak itu ngah. Kan nak aku kali lalu di lugu. Tak sedih ku aku tu lebih angkat orang lugu tahu orang sih jauh kali guna tak kalau aku tahu dia agama. Tangga sedih kunut. Et nuna bo housing corporation kuno khoya umra ga khote khite ago adjust si yo uno ma bire atot to inu ago na sutti inu to kak kapte ha ta yo kina yo ti ta yo ta ko na te me de un na sia tu ka ngo sa lu ki u bo ko inu ka ta te me ga ha me te me ta ga ha me ta
1: khanga titi khami tunisa ola o khe khachini lo akile khu zaufe
2: Tanah le, mana tak benda pinas suara sekekau jatuh ni. Sebelum itu kalau kengi satu yang seluar mereka, tamani itu kalau hangi makan lagi api gadil lo, una lagi. Ibu sana kata le juga, tapi lepas mereka cakap sih tak mungkin ni pat ajingoangan illo, tidak kan illo, kape saya kau tini, tidak kau sih tidak laut tu lah, Thursday or Friday. Kau jumi Venezuela atau kau jumi?
1: Tapi matamani lihat tu nak kau si tamano tu salah si mavi tamani kau singit tu ni luni.
2: Saya mak, kau ni tahu tu ni lau si majunga atau kunungan North View kun.
1: Tapani lapinaswa ko sir me uhaw tisaw kaviyakilige hakto ti 1400 pivihakti tau tuin naksutilo ataw si pinaswa ko sir me kano taman na isamagilaw kiyoto sa kaviyo
2: ila so uhakawa madawi takkalimang siyuti kino dohak siyuti ka namang ito asingin nito akilitsa ka nga makilikata kaya ka matabang at China nakialaw kano tamana kaya makina yung danisiga yung ayang mga ama tapos yung mga kilitit kaw yung mga ito nga akililaw sumadyayo sa yung ito nga ilulagay dito ilumatok doto dito dahil mga China ko yato sa yung ubaw na nun na akilitsa habigay ako na pitakakon na ikalawak katikwato kong nakayata ka ubaw na 1400 dala doto nun na nun na abing mikiyo ko dito mikiyo abing
1: ukaw tisawlaw kay tana like pirtau chia mari rosau va ubalo nunami pi nunami ato kreato ria hangitarni viluni te magala ukau tisau lau ke ubalo ni pi sai khosi jari tu inak tu saka
2: eh pi khoi tu ina chapter asia no hangitu alla te ka email bagile lau ta housing corporation ati nunang ngwami tujuk lauk cikut tujuk tau lauk lukan nunang ngwami zoning baila kanu ilingan leta mga tukisin yang ama kangani mga ama anna naktua lau nunau ulukaya naktua lau nunau inun pigi yao ngitua lau kangani mga ama inun ikalum miuda inun tuin na matuk tua tunut kangani mga ama ati ikaw jau lau langa tukisin yang ama
1: Inu luta ila inu zuti asifakti zuti inna ulektuti inui asifakti sunakuta harmata umea haktuti unna inui atohattak tangita taman nakamagisaungittu saarma inu lutali Tana li hanu iki kasang inaku inulunga inum mo piki sa ma atok tau so sunakku tanu gala te ma tamani ihalunni tana nuna li pausa ngi li valle atu inarma taman na pitju tau khasi uji so reveo
2: ilo ya amadai ko a bailanga sitikku piuli sa umi piu kanna bitsame sitikku nun ilangi kamai umata kimak wa ngata hanu lima Kalau macam nama ni ilu kiau yulle, ilu ala halu kata nama ni kiau madeli, kau jangan itu.
1: Hanu taman na, ilai semua alun nak tu caw semua nak caw tinggi lo, kama kisau kusau, ilai kama kusau kavita mak kuninga, hanu tinggi acurum nak ha ilino, mana lo kama kiki akak sugo, hanu kuli, kama kila ngaviu hanu.
2: Ila isuma gori la wa monno alla illo ko sum mitto isuma la wa ma ikkole halluna ninuna anne pili de khujing itto ale uga gami anne ge yabeli duna to na masuna ma komillo ni matu si yoaro luti no ko kama khujing itto ale taima gun na ke buwa ka mako duna ko ko tipa wa ka yoaro pata ta sume khangatte ya tutu ale Pekati galak kaila galak kahay lo ti tamang kahay sa iyong waksing mga kunta. Dokha ka yakkan. Ima, ubalo ni Dunaw House ko po isa ko, North View ko, kahay lo ti uwan no. Unami at siya ko biyo, piyos takuhan na siya lo kayo to ina wala ko niya lo. Tamani ko na to, abiyang ito ko na. Abiyang na yakkan, ati suna mo abiyang mga ko, joro lang ha. Iman na, apiki ka yaktak ka. Tayo man nailo magtsakala ko si mga ina ma. Makaila ko si mga ito di imaubog at ilit to daw to katigilawit. Kanok to katigit siya lang ko kailo di. Takko, no duty sa hangit to ma. No kaya kanlakit to alupat. Ati, no duty tamak ko aking hangit lawit. Ang ikong nato nga, ikong at siya. No biliyo, tao ko ma, ikong akat. Tao nung tao kong nakat. Niniksalok tao tiyalo nga. Ijin nur ulu kaya nak tua lagi kata kulu ku, kanu itu apa? Aku kan kita bila orang mata upat, ika yang orang nato wa ubah ini cengah kejar lagu makita cia lagu ubi kangil lagu. I'm happy. Ina kalau kan mah, kubu lagi kajang macam wa.
1: Tan nali biza kaya kali kubu tak ku, namun kalang avigi tak ku kalai sunak ku tate.
2: Takkan laku aku sih ada sulu aku nani tu sebab kaya containers. Orang orang nato wa matu lagu. Oh sorry, matu lagu. Tak kau mau? Tapi mereka luka kaki je ada. Stop it. I mean, itu dah kahwin kan? Tidak mungkin. Tahun luka kisah ni. Kami suruh orang itu kalau ukur nulu aku kalau tak kau aku kengan aku elika. Ia mata awan itu nulu aku hilang. Aku kena lakukan ni aku tidak hilang. Aku kecak. Tak kuat tau, angon nasib tiu mat, angon nasib tiu kama tuju tiga jaga hatta ka, kena lewa hatta langat, utak kau sinar, kena lewa nulut saksi malu nilo.
1: Tema inui ilik kucing agunga giakan runak tu caw mangata, kau zika suar lutiluni ubaluhanno, inui sebodak tinge, kikutu sahu vige.
2: Ila kau yang maga Nona boleh mempengar suri kata ini kata tujuh hati ini lewati ekullo pengar suri nona tempat kono apa tafsirnya yunu suri loki balik kita mion kita ada pengar suri kata tak kono aku harus dijunga pengar suri orang ngadu nak tunga hati ini pekak kata ulah kunci tapi macam nak tahu nona siang ini boleh lekat sulawesi teman kiu yatut abby ayolatut Si bunyik setin ni, ini ukurannya kalau aku cik, kita ngasih ngota si, tamaan yang ini nanya ngata, abbiak salila, abbiak ya Allah, menyusut lewangin, kau cuma ujut tu kecik. Tamak kuat, NTI ku, ada bud, angin ku tuil lewani, ini ugi setin li taksi si majut, amma ini ujut itu ni cabut juga elit, angon elikunya, angon esun nyusun itu inau, ini upik kucingan itu apa, kikitanikku ni mewutau kama. Tak kuat tau, nampaknya ubah sekolah ni nanti kejar ulang tu lagi sih jam yang mana ni kita ni ikut. Ubah ni tau, nilai hamil. Anggun asyik tiba tau rumah tu sekolah ni nak kejar ulang tau. Kita ni kunung itu kalau gawat makun, nak kejar ulang tau. So tak kuat kita ni kuliah dia kulo, amat amat kuat tu ini. Tahu tu kau majut, tu saya kau majut, kanok tu kau majut. Nilai kau jaga. Ubang tu kau hangin man. Tapi mai dia tahu lak perlu yang aja walau kat ini nukti ku, sunak kuda halak perlu aja walau kat kalunar tu fakun nanti kau kau ubalu ni nukti tu. Kalunar aja kita walau kat tu orang ngatu neng, ilik kusuk pun. Ina usibun, kalau ada tu, awal nak tahu berlaku kata. Tapi ina usibun naga, pekku usibun naga solo, udah waktu tinggi lu solo aga. Tapi cuma kalau naga pekku singani, awal tangani sakaya hangin mal. Ubang ina tu nak ulung aku nak suci ulung umaya kalau naga, begitu kalau naga iman naga lah. Abbiya umman, unna taka nuna kuku taka umaya kamau ngalau taka. Tak bunga seluaran atau kita keuangan ni, okey lisan tu ku ubunga juga. Unane pekerja tu nak hantarlah memang tak unane. Unane semua yang ni kalau apa dah.
1: Taka hanui kilau kasangit date, ohau tisau cer nerve. Summa nuhu zau manga. Tukisititaw tsiyak ni Rovi, summa o mga tamani ko sa ngikalato, tagkakago si tamano tamani ma, tukisigyak titaw kanir ni Rovi, summa o mga taman na kanuingin aksaw kasakto galwa.
2: Halaw na bigjiwa ka rule, ikaw diyo kaila ko ma, titikati ko ng ito, kaksa mga matalong na yun, titikati ito, titikawilo ane, summa pili ko yung mga reasons, iman na ka. That check shouldn't be there, iman na. Kisiyan ito, Orang kau macam, mungkin kau lepas me, inuit value, ubah kau akibat, inu nak put, so kau tak tahu yang hangen man, tapi saya tahu yang hangen man, dah nak kau sekali cuma itu.
1: Nak kau
2: mungkin. Ila, kau ini nama.
0: Tak ko sitik ko tamane kalundra na ukatiga yang Jeffrey Byrne. Tak ko nga CBC kunut. Pivale yo lang di kuno nila. Tak ko ako ilo tweet. Tamak ko ila ilo katiyo yuit. Tamak ko nga sila tingin ni kamatiri akang nga ni salamati tiri akang nga nilo. Tana la Byrne ukat kanila ukilo ni. Tamak ko makai gutit aw ila asipatinu sunatwin nan nut sunak kutang nila tamak ko kamagiyaw te katara kan ngin ni ilung ita sila tani nakumik ben am Teresa Kiatsuk da sumiga du sat titike nang kan of li isma bisi tana ka kan ita ukala bigi katta si 1-888-896-3135 on Mekalundi Dukana Gusi 9796101. Then people later saw Nalam in Tavanga, a big jam, Tavaniku jammy on the Pigalong at Pigalotigi Yanganik to some Nalam, you go to Miguta.

0: Aku lang mute si Jacob isutu ngilang ngis kajanan ni ngatakon na ngolak tugu si Jacob loko pengakud kajanan tiatu dana tisal dago kajanan si titi siok haji katengi matela si labot tema ulo gilat tenga ila ipasay lapig ay lodo dako pig jam tapan inyo na bigmi. Tapani ajiing itu ni terus sejak doktor semaju Italian yang aku sutuit pas apa yang lelau macam logitan atau tak kusolong macam Jimmy Johannes tapani kujar band guna kata yud amalu David Hart tak ku apa yang aku tak kalau terdengar nak kena lawan
1: table dia asal cek.

0: tau mata seke ni am malu tak tau mas mengau kau sakap pelai kau bet kau kau nasi yutin
1: I tak ni yang tu pula mana yang tu imali cerita rukut tak agamu terus tak lewit dari mata di kini siapa melayu pertama seke ni dah lulus mengaji aku dua kengga kengga kau nata una dan nak kira kira siapa kaya ni kini foto ulasu nak kaya Atuk tahu cie mahal ni, nama kerja ka, atuk cie mahal tu, sekarang macam aku naas yang mulut, ammalu unat di sekolah musuh dalam maksimum tu, dan kengau aku, dahlo atuk tahu sih tu nak hamil ni amil mana dia, dah kuat atuk cie mahal tu, izi kamera kerja ka habi, dan sekarang ni aku semua lop tu, izi dan nama kerja nak hamil atuk cie mahal tu, ati aku nak Takun yang mereka bingung. Tapi cuma kerana kita kama ini ibu nama kalau saya tahu yang apa tu tujuh nama guna kita kemat. Abang kerja tu ini lagi penyesang ini. Nampak dia orang yang kau ni kalau orang mata. Tapi orang tu ni kamera ini jam mereka tu yang cekan ini lagi. Takun nak hasil dulu ini saya dulu semua sebodoh majukun. Takun nak cuma yang mereka bingung nama yang sudah nak hangat. Ini nak ingat semua ni ngah. Nak
0: kumik? Kau jangan nampi cerita lo. Dah nanti saya kena kasih dapat itu. Dah mana atuk tahu lah semat sudi kerja itu ini tu kau nak sewa ini kau yang membuat dah nak kau yang sedia cia kau ya ya kau demi kau cia kau nak wajib jalan kau. Kau tu nak kau demi nuna nuna melayan itu saya jangan nak cia dah nak tu sok tahu siapa. Atuk tahu siapa aku jilani. Tu sahaja nak tahu. Hai asing ini tahu kalau tu sangat seni. Aku tahu tak bani happy international youth day. Wow, wika tu kau nak sayuin ulu hati tap siang ulang mayuin. Kanak lu aksa pecu ilau nak aksa tu ilau aksa mon. Ana ulah jalur dek natermon or ihela natermon pengua pilih yang ada atu si teta ini malu ting tak kuah, bah mantan tu ana man lalak mematang or bah mantan itu tidur kanak tak, mereka kena ambil yang seulumi tak kuah pilih yang ajuin fuamukan. Aku agak-agak biasa hati kejauh jalan di wikaid. Dan aku ingat jauh atan-atan namanya maknu nak hati gini melusang ini cina suktuin. Ili saksa cia hatau dini yang maknu nak hati gini nudana. Agis jua fuam bukpan. Dan aku agak-agak bikani ikhaluit curling ring dina katrikon sanian itu dan nilu tu halo the curling ring ikhama yang mendak ajar dalam semua the Elvis Presley me take any wow take over kat halo what in the ang you to say khai kala hatta simbat tak kaya tu enam dia si kam ju binga lu tu dai metal semua me go what charle makwa ilan ni ko ni ka sa khatta khatta dai me lak sima win makwa makwa ko tak ahai kami mak khoya ju apita kwa makutu kuwi Kadip wingan ing ikhalu ping waktu lagi ikon dari makau yang makau siap tu. Kalau ye 13 to 18, ilau guna siarak tu si, langa jusila unu sahunya tuk nuna katikin itu api katikain aku nak boy fuamok apa dia langa juin. Tapi kan ikhalu calling ring me dana 902 idlo nuna buat drive me tak boleh. Ambat aku atau macam ni pingu aku dicau yang ni dah aku ati hat yang itu ya ilau kau madu aku si Allah dah aku absen ati hat yang menjadi atau kalau kau madu aku si unat dia kalau 9795627 buka juga kau nasihat tu ding kanu itu ni yang mengada ubal ke ilau nak kau nama adu lewat kau nak kau email.

0: 13 to 18. Sebab bani dah nak aduk tau orang tak po tu sangat sani amat tau dia ni uhak pada buat ibat sapi kita lakuin mana imi tuin napi pun kadi majak kami mata ada nak dah le mana kami aduk sian yang ada ulu misuli dah nak kayu si kau buk na imi fay mau kesuning ni na lagi aku tak masuk dua kunci na lagi aku tak nak kasi yang lepas itu di lugu kita makua aduk tau galin ada nak dah lima yudi kejauhin atau again kasut siang semangat orang mengada dah mak kaki mayun pebalai yang kalau mak tahu semua mata dah mekap ini tu kalau nanti tu kalau mak nak tu tu masih
1: ulukut si bisukir tak tu mipel pebalai yang pebalai tak mekap Anak nukang nang itu angin jual roti dulu takku lima nang itu mi udah mian takku yukang ni ada ribu dana sekini ida ngah puramaninga okey tak tu miujui takku tiaw nang nak tuhi sami awa naru negri nyapu kanu negri nyakau nang mangat ammalu pibagiya.
2: The moon is on a path between the sun and earth.
1: Tana takio yo kitenu luang ne adong mimma sikiniu ammalu silak jua. Tamani ulla sangani tovani wan nangmi. Unnu shone atullu kanan nangmi. Kisiani naranu tia jangi tu kanatami uto yuno. Tamani Karachi, Iceland, Portugal, amma Spain. Narani luang ne atu atangik tumi. Puramayumi, Elena McDonald, Toronto, Dunlop, Idinat, Silatu Shabit Juangani, Takua, Temet Gonakal Niamata, Tauvani, Madrid, Tashminga, Puramayumi, Tamana, Shuldo, Kinnatakuru, Amayuyo, Sikiniu, Kaumaninga, Kiddingago, Okey, tak tu mi tamani kerana tami taku gunang ni aku ilang ni pura mayumi kisiani nami tuin na garu aku vikau maya aham na tu ti sapun ni alam ni taku ataba pura mayok siuti igoyui atau geli temi tu kangi kuwi taku kawi mayi toyui you can Ulugeli gii kunninga tu Christopher Lahoven ukaku takuego amma yuri yui atu kasho yui shodlo nikileo gotiu watui calendar ubaru amma situi nalo tipe pami atu kunnapoti takua sikiniu puramani agni aktinga Kemekut tiada soalnya aku kisahni urugu anak tu mungkin nama mak kawai mat tiada akan nak tu si Isaacson sila niak biologi maju wan nak tu mungkin napa yang kata biologi maju sila cuami aku ni kemat tahu si malak tu amalu sokok si malak tu ni nunanga government aku takko nanti ni anda rasmi mahu itu sokok si majumi kisiani tanna ajiriugui Aaron Munson tamanna nuna pimmariuni qaqqu 1974 tiddugu ataatanga aqqaagulima eqqaneeroqsumugu tabbani silanniarpimmi ammalu 40 year sanigorsumara tiddugi Munson isuma shaqsiuroqqu puraareareanga ataatanga ta angiqqarilortamini
3: this ghost station
1: tanna qimattausumayu Silanya bituka ammaru ikkane yaktiu kattaksimayu itabbani ikkau magi yakakpai Isi waktu nidu atatangata ildukosi giloktamini isi wota giloktamini isu massaksiukku kanu ipigus

0: lo ti tak kan lo kape sa ko ti ne ti tak ka se ti da lo to Thursday or Friday ka yo mit Venezuela so ka yo mi
1: te mata mani le tu ta na ka go si ta mano tu sa la si ma vi ta mani ko sing tu ni lun ni
0: se ma ki ka ngai ta ta do ni la si ma yunga ata so ko no wa north view kun
1: ta bani la pina so ko sir me Uhau di sao ka viaki lige a haktu di 1400. Bivi hakti tau tuin naksu di lo atau si pina suaro sirmi. Hano taman na iso magilau kiyotu sa kaveo.
0: Ila so uhakau wa madawi takkali maa siyuti kino dohak siyuti ka. Namang ito. Asingin nito akili tsaka nga makili katakaya haan badabang at China. Nakialaw. Kan tamana kiyo makina yang dani siga yang yang mangang ma ta semua kili itu kau yang mengitung ah akili lok semat jayu cew mengitung ah ilu lagi itu tuh ilu matuk dua tuh itu dari mana China kau yang tu cew ya ubah dan nuna akili cahap begi jaga una pita kau nene kalau kat ikut aku nak kaya tak ubah 1400 dok tu nuna nuna apa mikir aku tu mikir apa
1: Ukhau di sawlau ke Tana, like, big tau chia mari huzau va ubalo nunami pi nunami ato kreato rea hangitar ni viluni te magala uhau tisau lau ke ubalo ni pi sai huzi jari tuin naktu zaka.
0: Pi huzi tuin na siapto, asiano hangitu. Alla tetra email begililau taka housing corporation ati. Nunang wami tujuk lauk cikut, tujuk tolo dengan nunang wami zoning bayla. Kanu ilingan letak mga tukisini akama. Kangani mga ama, anna nak tualo nunau, ulukaya nak tualo nunau. Inun pigi yaw ngitualo kangani mga ama inun. Ikanum miwda nun, inun tuin na matuk tuatu nun. Kangani mga ama, ati ikaw jawlo lang, tukisini akama.
1: Inu luta ila inu zuti asifakti zuti inna ulektuti inu asifakti sunakuta harmata umea haktuti unna inu ato hattaktangita taman nakamagisaungittu saarma inu lutali Tanah li, kanu iki kasang inaku inulonga inum mopi kisau ma atuk tau so sunaku tanu galatei ma tamani ikalun ni tanah nunali pausa angin li valle atu inar ma taman napi jutau kasiu jisu kiveo.
0: Ilo, ya amatei kua bailang sidikut piuli sau mi piukan nak bicara sidikun ilangi kamai umata. Semak wang ada kanuli ma. Kalau makan nampin ilu kiau yulle ilu ala halu kata nampin kiau madeli kau tu yang itu.
1: Hanu taman na ila isu malun nak tu caw zaman nak caw tigi lo kama kisau kuzau ila kama kuzau kavita makuninga hanu tigi acurum nak ilino mana lo kama kiki akak sugo hanu le kama kila ngavio hanu.
0: Ila isu mak gua lelau kamu nuna, allah illo kosong betung isu mak lelau kamu ikhwal kalunan ni nuna ni pilih aku jengi tuale ugai kami anda kejap beli nuna tu nama so nama aku milu ni matu si juara uluti nuh kama aku jengi tuale tapi mak nuna kamu kaya makua nuna kau di bawah kaya juara upada tak semua hangat tegi atau tuale Pekati galak kila galak kahil itu, tamawa kah saya gunung sing mauda, dok kah kajak kah, ima ubalu ne dona house kopo isekut north view kut kahil itu one, unamia tiaw view, pius takukan nasiar logo kiyu tu ina walau ne logo, tamani gunat tu abbiang itu kuna, abbiang nekat ati sunamu abbiang mangau jorolanga, imana apik kajak teka. Tayo man na ilo bichakalaw si mangin nama. Makailaw si mangin to di imaubo kat ilit to daw to katigilawit. Kanok to katigit siya lago kailo di. takku no judi cahangat tu no gaya kalangit

0: tuala upat ati no juti tamakko ake hangilawit ake runnatto nga ikungatsia no bilio tau kuma ikungakat taununga tau kunakat niniksalik tau tiallunga iji inno ulukayanak tuala ukunni katakulugu hanu itsakitto ka ake hangitto bidaununga tau upat ikayokunnatto nga ubbaun initsang ake sialaku makita sialaku ubingangilawu. I'm happy. Ina ko lo ka ma. Kung wag kita yung mayo nga.
1: Tan nali pisa kaya kahle ko view tako na mga lang avigi tako kala isunak ko tate.
0: Tako na ko ako isya di sa lo ko na ni tut sabi kaya containers. Ukang mga ko na tungo matur lo ko. Oh sorry. Matur lo ko. Tako mo. They made a look like a jerry. Stop it. I mean, it looked like a very good. Tita mumming. Town Luga Kissiani. I'm sure it took a little Nuluara or Takuma King and Orelica. Elemata when it took Nuluara Langa, Hinado Garner, or Tsarelanga, who get Jack. Takota, I'm going to shoot you, man. I'm going to shoot you, Gama. Tuyu tiki jaga hatteka kena lewa hatta langat utak kau sinar kena lewa nulut saksi malu nilo.
1: Tema inui ilik kusinga gunga gakkan runak tu caw manga ta kau zika suar lutiluni ubaluhanno inui sih bodak tinge kikutu sahu vige.
0: Ila kau yang maga bilu nuna boh mepinga suliga katta. Ini katu jahati yang diluanti aku lo pingasun nunal tamak kunung apa tak sema yunun sur lo kibar le kitor meun kegetar apa pingasun kita tak kunung aku aku jijunga pingasun aku ngadu nak tunga ati ini pekak kata ulah kecik tapi macam nak tahu nunal siang ini libur le alat sur lo si taman kiu yatur abbiaga yaulilatur si bulik sedih ni ini aku nira lo kecik kitor ngasih ngutasi. Tamaan yang ingin nanya angkata abbiak salila abbiak ya Allah menyusul lewangin. Kau yang ujit tu kecil. Tamak ku NTI ku ada but angin ku tu lewan ni. Ini uga cerdai li taksi si majut. Amma ini ujut itu ni cabu juga elit. Angon ada sunnya angon ada sunnya sunnya tu inau. Ini upik kucingan itu apa? Kekatanikku ni mau tahu ke mak? Tak ku tahu. 6 minit ubah ku Isilangan ni nuri kejauhan ulok tidak usik jamai unani kegiatan ikut. Uban itu nila hati nila kaya hamayur. Anguna suci betau rumah isilangan nuri kejauhan ulok tu. Kegiatan ikut nuri itu kalau gabah makun nuri kejauhan ulok tu. So tak ko kegiatan ikut lenti ikut lo amatamak ko tu ini. Tahu tu kumayur. Tu saya kumayur kanok tu kumayur. Nilai hujakka, nilai hujakka. Ubang itu juga hangin man. Tapi mai dia utara ulah perli alang aja walau kita ini uti ku. Sunak kuda halah perli aja walau kita kalunar itu fakun nafsu kaya. Ubalu ni uti tu. Kalunar angaj, kalunar angak. Tiada perli aja tu orang ngatu neng. Ilek kusuk pun, ina usi pun. Kalunar itu awal lakta perli aja kita. Tapi ina usi binaga, pikusi binaga solo udah uti uti kita usullo aga. Tak cuma kalau nak berkhusyuk ni, awal tangan ni sakaya hangin mal. Ubang ini tu nak ulung aku nak suci ulung umai kalau nga, begitu kalau nga iman nak la abbiaga umman, unna takga nunak kuku takga umai kama ungal aku takga tabung esok luaran atau kita ke ubang ni, aku lihat tu ku ubang ayu yaka, unane. Pekerja tu nak hantarlah kami mata orang ni semua yang ni kalau apa dah.
1: Taka hanui kilo agak sangat tight. Ohau ti zau cer nerve. Summa nuhu zau manga. Tukisititau cer nerve. Summa manga. Atamani hu zau ngikalatto. Taka kago si tamano tamani ma. Tukisigar titau kaner nerve. Summa manga. Taman na hanui ngin nersau kasak tu galoa.
0: Halo na bigjua arule. Ibu dia kela umma, titik kata gua itu hak semangga mata lu ni, titik kata itu, titik kau lu ni, semua pihak dia umma reasons, iman nak kan? That check shouldn't be there, iman nak. kisianitau okakumasung tukingulapame Inuit value ubagut akibut inuunakput sokatatau ya hangeman pabisatau ya hangeman dahin okaw sa kayo may lawa
1: nakumina
0: ilay kayun namin
2: ana kaya na may letter isa kaya suka pagsulat to ka dahil sa mga ben kawit may daman na judigil logo dako ano tuwi na siya kaya ni pili ko na kasi dako ay kalakula panay ahay dako no nga ilaw ko makata kaya ko siya kano ay lagi akata ko makata siya at si makuwa at na tara man ang may ukat siya no may ato kay nakpuin narunek narunek to dilo hano le tamang atela hay ulo me pingat sik August 12 po dilo ko kay makulun chara ulo me shuti ke juino na ulo mun kate maria le akwenas akwegia akwen reala tweet unno dako sik semo kapegia lang a juit dakana ne amago ko kate be kate ma venga ni kaya ko jauh siak doi dat sama Captain Solomon awa da ko api yudikin luwin akwina sulak doin katu jilak doin ila da ko kaya ko jauh siak doin narunak bewasi ulumi da na doktau nekto sulil daw da na ulumi nekto lagi ikut public health advisory nuna bumi aku tahu kau yang mahu ye cak tu ulu me agus suap mudil ku teman nak ilahai pola mana aktil logo sekenak tak ada kau teman nak aduk tahu langai ilah silak rame aw langai walau me mata mana ada nak dalam mana me anak tu lagi kau nak nak semua ye kau yang mahu cak kau ilah di tempat kau iya pengin kacang apa sih wik kasih ulunin suli yuma kwa email yo lungit kai kau gaya kong teman na akagwa salo ya takwa akagwa salo yung adani kai dan na nunak zirpi yang alak sila ko tama ko aw la hatak tumanin kau ya yaw la sikatang atang tikisak tulak sila ko dan na ulle ullo dan mana kalau orang aja pergi lah kasih walau Yusuf depan ni dah si kain orang Yusuf kalau ni ubah kembali ya kalau ni dah nanti aku tahu orang aja tahu nana people dia yang akan tuan tu ada wakon ilah orang cakap yang ada makoning ukhaw jilu na people dia yurak ini ajil gaya ni lo sekut semeru we akau nak pang wayak tu email lo tu tau tu wasit tau tu kelang mewasin jadi aku tu lebih ngalun ni tak nak sewat na ino tu ina ulun ni le pergi lah ya sabo ahai ulu me dah natau September 5 ya kalau ikau ringan ni dah kuat tau kadi mati cium maju api ubi kat kau nak sahaja ni kubaluk yang pingwak bi hatak tu nilu namai nak hotel nilu ati leo nalak tu si ati leo semat sahaja tiki ya ha memada akin namai utara gayak te ilci namai nak hotel nilu dan nak korahan itali muka seneng ni korahan mi dalak tuin dan email m.pinkson@ikalawit.ca tapo na kasi kaya ko nang mayasin man na dahil nakapit sa tinaw di kamerata ulo kat siya kapin na ako si uloming August 12 kapin at siya utilo ko kuya na may Jamie ang matok Lisi ang malaw Teresa kaya at sukta ko nipilok tuminapit sakta ko kaya rin ulo kat siya na ako siya.

0: Mumiru yutiang uyalau kag punga tau tungwak tuk sao saak pusi. Man na taong na sikinak po takak po lunipin ma takuyumagusiu ituak lo si takuyun naktasi. Ikag si Mario sakay kisan na mangnak sao yung ay. Ulang uyok taong na narang niyang miga siwa apik sokong naksak kawag ko. Tunun ako sa umiru ta innakiyaw yung innaktakiyaw kataklo nilo. Nanito innak. Amao siyong niyo uvaro niya amao tiyo miksa niya ukao sa kang na ang makikotikak luksa pa ula apikso kong naksa kaumiga ko narorong milabo apikso kong magaki amao siyong niyo miksa no so kay ma inutokaw lang migabi uvaro niya inatokaw lang migabi pigi ako takakaklo takinawi ama namang mirotaw mga api ukao sa kayong nakpi iling niya
1: Aki ben kiri tika di siapa tu saya waktu mah sama tu mengak pelajar tinggi pelajar ni ada mungkin.
0: Aksunila. Amau ti mixano aku si maningin makua adjingin mata kanu makua adjinginila aku kaktulu angi yok tau yelo.
1: Sama kua adjingin jutingin in makadli. Temakuan ni dia siapa ni aku ini usuk tunggu perlu aku katanya usuk orang itu ramat angin jatuh ya kau nak siapa lagi tapi kalau upi kejar ramai tu ini anak tu tidak pernah ramat aku katlah tahu di dia usuk orang itu tapi tak cuma anak-anak tu itu maksud kita doktor ini tu kita kuat ni kena kerjanya kisah ini ni dia siapa tu siapa lagi ni aku I'm not sure to correct. About the letter to the architect, you're wrong in the pitting at Tashimonga. I'm out to tell me after my mamma's selection. Petro, I don't know. I'm not never put here or I will pay you to tell with you. I think I'm not to tell me to come with you. Then I never see a silky, not checking the session of doctor. I'm a new guy in the family. I'm out to let the other Aku cuma cuma orang itu. Amak ini cuma orang kita cuma ni. Aku nak cuma apa? Aku nak ada yang cuma apa? Kau mana di mati? Kau tuanya baru orang mata. Aku nak siapa di lekan? Aku kita dulu tu. Kemana kemana mati? Aji kita ni perlu dulu. Senawa aji kita ni perlu cuma mata. Dan ni rasa kita. Amak di lekan ini. Ilan ni angin doktor jauh ni cuma tahu bengat nasi demang ni tahu nunggu atau jauh siung ulu tu ilan itu amal tinggal kerjanya kita bawa kita jauh sih macam ulu tu ilan sih dia tahu ulu tu dan ni dia sakit tu terbawa tu nak inak sakit ulu tu kan jauh siung ulu itu kerana nasi ni teh mana boleh teh perlu kerana tu kita ni tak semua tu dengan nunam maksud doktor nak tahu ulu tu. Dan ada yang mencuk sahami. Amma ta'ana. Amma kenyuk siyuti. Amma uti inna unuk sawrak tunu temak kunonga. Amma kunak siyugaran. Amma uti maktuak uti hidupi hidupi waran majabat. Dan amma uti unuk. Unisak binga kungasinganu. Uwanga uninganu. Tikinmu isyadlu. Taisima inyo. Neng minyi. Timinyi nyam maging magu. Kumum isyadlu niyo. Inyo kasi maagang ito na magiglim yun. Ama upiyong niyakpan. Ama upiglip tango rin. Ama kaupiglip tango niyakpan. Tan na uningan ni Chabu nga. Kirat ko yan ang ubo nga. Chabu nga ta kirat ko yan ang ubo. Tiki ni ikutiglo niyo. Nain na sa rin tan na Chabu nga. Ama siling nga tanari inyong tango na magsigyakta siyong urama. Ama upiyong ito tutu. Sana yaw si magluti. Sekarang ini tak kira kalau suki orang ini terbang tu ingin tak kira suki kini kita masih tua rumah tu. Amma kita kopi suki kasih muka ini wujudan kita kopi suki amma kini kita masih tua rumah tu. Kita ni apa kita masih tua rumah tu.

0: inyong likabunga na magsirapta siya si Malyugit. Taka na, loa ko siya murangon, at urduri na loa amakat pasutigo, siya kanibli siya tumi siya murangon. Taan na amauti, ato ni, kini ba ang pagsak sinang mata, una, siya binga, isakta siya murangon, siya ni mga, uninga takuritiyang igot, tamaw nga siya binga, siya kaya nga, siya nga, tamaw nga. Inyo ta siya mali, siling ni nga, madigta po nga nga siya siya mat. Ama, tuwat po ko ta, tuwat sa ti, inyo, ta na siya binga, siya kaya nga, sili loa karo ko ni, taka na kayaw siya mga wibadit. Kasi na inyo ta nga nga, kasi mga na magsigap ta siya rin. Eh, man na siya ka sa ti. Ama, inyo ako yan nga, inyo ta nga nga magtaw siya mga, ama, kina ta una, atitiyan nga nito. Tua na ngujak dugo, mana cah ngaciri ngak cah dugo, teh mana tiap ngak cah siung orang ni. Kau ni doktor dek amal pilih awak siung orang ni juga. Ah, ane jek tak keteng tiada tak kete. Karena aku ngade, una majuk ayah ngujak ngade mau ngak. Tahu nunggu pok tu na ngak cah awak dugo. Aku kaciung orang mesti. Aku tepan cium jaksa ni, cuat tuku tangan jauh dulu ni. Aku kacung orang mata. Udulu ni, sana yun nak tutai ke amal kini, upegi jaksa agaruk ke. Pijang ningit tu orang mata amal kini, tamma putlik sugit. Tamma ngitiak sugit, pijang nak sugit. Amal siu katak tukuritai ku, ati kaya sienna kuroblik. Asi minigla, pik sana jisau kurang mata. Teku upegi jaksa agaruk ke amal kini. Atau titik kenok cikurong lupi ama sakti ya titik kenok cikurong mata pikku wilaruk ketika ama api itu yang ningit cikurong mata sama pilih suwit ama una tak tuna jaring malu sehangat teru tuna teru ama ningan kebong api si mayok ama kan ya pilih suwit dan sehangat ngani tekatingnya ya siok angin ya siok pilih wu ketungin ya siok rupi tau nungari Ama tinga taksi berdaya jauh semua orang teraman. Ani kat teritabu, ani jauh bikro doktor. Wah kro kro ni, ani kat okup saksi marung ini nama, nasaksi matun nama. Ikting orang saksi kan, aku bintak sini, kicau orang ramat. Mana le okup saksi makatang ni kamu agoga jauh tiga doktor. Ibu aku okup saya agoga sini, ni sekarang aku tiga doktor ni. Kurang lima duit ni sekut tapi ni cakap tiangnya tu ni aku cakap tiangnya tu tahu tu cakap tu sebut ni saya ingat dengan itu tu aku pernah keluar mana doktor kurang tiku ni doktor ane jauh di keluar doktor teman ini sih berdoa doktor pernah jauh di keluar doktor ni kurang lima ini kemun kan itu yang ni orang ni mahu orang cikgu orang itu amat aku cerita doktor tengil jemput muka tiku itu jauh lagi. Ani aku macam orang mati ni kerjim ni, ni dia malu ni doktor lu ting, tikpar dia tu kerjim ni dia. Macam siapa kat dia dia doktor dia, kan ni kerja macam anak aku tu, ada orang macam ibu aku kan, anak saya dia kita guna kan, ibu dia kan macam ni. Ama, no kerja ni aku macam orang tu dia ni aku macam. Okup cerita aku yang seorang orang itu juga, kau mesti cakap lagi dia orang kiri orang kiri kan mata, anak-anak ada, oh nang ningan ni, oh nak kenal kan ningan utan, okup cerita kenal kita, itu saja kenal keluarga. Okup cerita aku tahu ni juga, nazar si matu aku tu, nona ringan juga tema ini kerja jauh ni itu aku tu, okup cerita aku tahu kat sini juga, okup cerita aku tak si maju. Tiada tanah sahaja tu kerana mata angin itu keluar dari kita terbang dari kita. Amal kita mana akan setengah time mana orang ini dicengung ada ni mereka tak ku orang ini tanya orang orang mati. Nanti buat kalau dia ngan cengung dengan aje perlu bijak dunia. Tapi aku rasa dia cengung orang orang mati. Teman-teman nak pakai, teman aku jauh korang sama, teman itu minta itu nang omik saja, kena nyerak aku pun, tu saya yang nyongi.
1: Tu saya kata semang mega mak, aku imbak ku tuk tugu kelangin ni, malik tahu tu

0: tonso, porque pingua bin mitaka kunya tonso ne kunya tsau katro semang mata mana suru yuk song me yo kunya tsau katro pingua bin kasuna tikitwaro yanga ni mana tikisima yo kangya tsumi ipaksa ungare na advokataro ni mana tikit kangya tsumi kanga tuna tia ka tikit kangya me yo ai avoya katoro dutidi ai mana yo tamane mitte motori katjo sette avokat
1: avoy angi glar juk pa ilana maxe yo
0: e ilani angiar juk to sokit mak tukaro katoro katta ilani angiar juk to aro sokit Vunar agasoyakar takuyakka angiak sukukuktuk suru abuqero minnama. Panikari abuqero kilanaku badu tikkuingu tatattilok suni. Abuqitaku kukukukusuma yutamani akha ugiyakini.
1: Apari kanar juglutikai ukwa nunarikara ngunaksay ni uvirvingit ha nungur lagsi marisi ungung mata umar juar taurongin ng minik teme katak si marikivisi
0: kangata suku titiga yurang mataru ikuwa takuwa tamang mikuwa pakulu ni uvirtikulu kangata suku tikitinuk sao katarang mata mana ini gani aku tiru belakang road kerja, orang tak tak orang ni pun, aku timu orang tuk sahur pun, sama ni, suri orang tak tahu siapa, ni berzik ini rezeki dah ya kau ye berkerasan, kangen suku tak dikit tak agam, aku tiru orang kat tamim mata ilam. Aki tungk sao katong matakang at suko ko eh. Umagatak takaraw ko eh. Aki siyumilaw karakto ay New York Sovo. Tamani. Iti matayin ni. Nakayari aki tuyuaro matao ang ila. Sa taong naksiyuaro eh. Aki tura mayakto aro katong matak. Ini gak sahwe itu makku angi aki tujuar orang ni mata. Kangat sekolah ni pada kaya aksi jumirak arah ini. Sekarang kau ni yang najar kotor orang ni mesti macam itu. Tamaki ni berdek sekarang kau ni tinar orang kerok ugrin naru kerok ugr makuk kerok.
1: Apakotik sakakan na kong nirlunga uka nutaka ilin nerving mo't utilaong inningin ni ani yung mikatak tuksaw yung kangatuin nagkot.
0: Kangatuin nagkot ani katakatang mata ilin nerving ningin ni taksakatako yung wadzer sunilo taksako yung paru katteru ma tarsa katteru ni katta tarsi lisa kilomita ma sibukla par tamane ko katjarnero katteru agitmi tarsa katteru ni to tema na kisenero ma katjarsaktuaro katteru suri abdasimokwi Angat itu teko abdul su kikisu ima biu tuarang. Amma ukur kiyu akit orang mak truk tak fikpo. Ukir orang kiyu mini pita kata mak tak ku pingasu. Akit si marah itu tu umek kuwi tak ku kiyu kuda. Akit orang itu tu ukir pertama pita orang itu tu. Ayang orang tak ku ilia kata itu tu. Emak neling asap pok, gus, anuk lukia.
1: Ila ko yan na meterak pagi Jenny, ano na resining ngatumik tu sakti ti yun nakto inu sa kabin.
0: Ila

0: çok kişi yani hatları var var mı diyor ama hadi daha ko hadi ne kaptım ama ne okuyorum peyza kağıt kağıt madde sitte kağıt ima sadece kişiye kayna kağıt diyor kişi yani hadi diye kağıt hadi diye ama sadece kağıt kağıt onun ama kattalı var mı yani ima Jikui terlalu seru, mampu terlalu waklu. Maan nanti na siapa itu makan nuni nuni unda seru ni katui, lau lepi ulak pinduwe. Nuk acar pihun ni nuk tau mata angutin minang ni, angutin minang ni dah. Maan lau ulak tu kya, illau hang mata nuni unda seru. Nuk wasu ngum jugo, tapi na nuni nuni kajatin ni. Tiga malu ta, nak kau tiga malu ni. Ima lihat orang nak kau itu lipa, itu lipa lipa lalu semua macam tak makan kesi. Nak kau tahu kerja nak tahu, mata nalo hatta jom mata lama nama kita ini nalo nangi. Ini tu tak kau ila, aku cakap siapa suka tak tak mana. Ima pin Tapi nanti nak nak separuh jam, hantar kalau waktu. Biasanya tu kan nak cakap lagi tu, tapi saya nak kata, dia akan tak tahu tu. Tapi om mata, kecik kecik ini nanti nak kalau waktu ni, kami tu dah hantar orang ni tu. Ina, hantar lagi ada ni kalau waktu tu, waktu itu mana nak cuci lagi, waktu itu baru ni kalau waktu tu, tu, tapi nak cuci mana kalau waktu tu tu, tu dah kalau tu nak cakap kalau waktu. Saya na asyiklah kritik kritik tak kau, sama nama mana kritik dia kata tu, saya bukan nak tu, sama tu saya bukan mal, awak saya tak nak tak tu, awak saya kata mata nak kritik tapi saya bukan tak kau, sila saya bukan mal. Salah saya kan nak tahu, sama ko kila nak tahu lo tak ko, tak kena korang ni, apa sih tak kau, apa sih nak saya orang ni juga tak ko kila ni nampak, mana ni kayak cuchang, ujar kau, orang itu apa kalau salah saya begini lo, mana? Pagpipitatil na tilugo, siya kinyo, naktubing ako tilugo. Tayo na, sa luwak siya bitya ang minan. O siya kahit tubing araw mata. Ala, tangyero siya kahit tupalo. Balilay mata. Kasi, tanak ko, sa luwak siya kahit tubing na lang luwi. Pagpipitakit din ako luwi. Mami, inyok ka rin nilurmi sila mi. Tapi mah pati kita aku tu, usah itu paru, so waktu mana, belum ni so, waktu tu, tapi mah, nak cakap saya belum ni jasa, kisah, tapi mah, tapi semua tu kita semua kalau waktu atau, waktu siapa terpelajar itu nak kuat,
1: tak. Tukisin at yaktu ti jini kittirinik upengako awyakut ukiaksakut lo adjigingi tuksaung mataan na kisit kanukyang ay ujjigisi mayang ni unika kanirun nakpi?
0: Ila manna upengako upengaparoko mamagzawlak silugwe pilang ni tuparo surungun mata Tama na ro, kasi apaya kayo paro lukto ni, mamagka paro lukto tilo. Talong hampatong niya sa libing nga rong mat. Sana, pichaw nilo ang min makikalawak tilo uli. Mana, mamitusungong mi kata, mamagkami natin ni. Tukisit siya at saw mga, maminganik, tamat sa mga. Dahil ma, Kemuk sih kalau makan tu, tanjali kisina pichau leluangin makan kalau waktu tu pichau leluangin pun, mama gawangin tuhan open aku, mana mami nga, mama kecewakan negatif tu.

0: mana kena kumme, mami, mami cuci rumah ni jatuh. Negeri langan dulu ni, ini makwa open mak, ini guni tali cuci rumah mata, makwa tiga minyak, tiga petis yang tu minyak rumah, tapi mak tiga ni nak cari sorry, lagi tu.
1: Tapi mak
0: cuci rumah juga. Mami ngan ini cuci rumah juga. Mamak tu par, mami apa tanah, mamak dapat pilih lagi.
1: Dah makai, kanu tu inarung ila pergi aksi makatang mata tak kuat inui ila angaya klonik se kiteri lirang ata. Oke aksi angoyo kisuk sario luti kising mi ungna takio imang atu tiva kanu kengai.
0: Atu tiva pesho. Allah li tak tari sulau mejuwa harus dia sulau mejuwa. Malapin ni, hai cikgu juga mak, udugu aja mili, undang inna, takila, tapi main ni inna orang sila, undang inna, mukerik sih mereka sila, takir mesti kain nang merak, undang inna, tapi mak, hanya, tapi malah umi juga, tapi mak, panas cikgu tiri juga, pun nacar tiri juga, tiri tu paru mata. Ia takut licik kan nakalah ya kerjung mata lembik kelang alui. Mana le takut licik orang kalau aku tahan itu cakap yang mudah kalau tak kuat sama juga orang melayu out juga ya atau macam out juga ya ina. Tama kuat mana malau nak kapi lo nana utju. Dan kita tahu nak waktu itu pernah kita tengah amalu kuing ni tak kuat kupi yang suruh memati kita malu yang suruh mah kuing ni tak kuat kupi yang lutik tapi nara kita tengah tanah malanga tanah lima langa ini kita cakap nak pangu suruh berlari menyemiru atau macam orang hati lugu tapi jangan itu kanu Hanukia, tapi jangan orang kalau kita tak tahu mana kahai, kisah ni le, pilih logo asal kubur aja, bingar logo le logo apa kahai, ujung menyapa mahai kisah logo, malah apa mahai kisah logo, mesti malah panik pelihat tu nalar kalau itu, ini tadi cakap itu, anak itu kain negara itu, kisah logo letem mereka hati le logo mana. Sila lo tahu kita lihat tu ko panas terlihat tu lah yang ni tu. Tanya lah, ila oka kain nak langa asyik bawa kayu ni. Oka kain ni waktu ni ada orang ni sama. Ujut tuha kata tu menyu baru sila ko tu saya sama. Ila kayu ni penyak kua. Email itu sama. Asal lalai kisah tak kuah kuih ni. Kisah ni cuma dalam. Aku cakap ni luar rumah mereka. Lepas ni agaknya hai kisah tak kuah kuih ni. Lepas ni tak. Kisah ni lebih rumah juga aku. Lepas ni lebih orang kalau kain nak makan ni macam macam. Oh, hati yang hilang ni sama tak atau macam tapi dia orang ni tapi aku masih orang sama tu masih dia orang sama tak aku hujan lagi tahu nanti upah tengok mikir ni tu tanah lo kiasa dia tetapnya kita mau dia suruh memang atau macam yang orang agak mah.
1: Una regini apikotegi yuma sikallak lugu taanna qisik panilirti lugu tukireksa uvvaru teemanna kanukia pioniksa uva?
0: Tukui panilirti panilirti lugu ima panilirti. Pano diwakto alaw tinna ko. Sige niyo sa tinna ko ira. Wiri lauk se mammi jonga.

0: Tay na piki taka langit tu ngapi siya ni ilu ilu ani kisah itu kah kata seorang orang kata mana hayat suhang ani tu kita lawak sama mereka ma pan pan kata kata ni kisah ni hayat suhang suhang ani tu perlu ilali uir lawak sama kalau waktu ngatai ma tay ma ilu ilu ani tu kah tuar tu ina seorang orang mejo mana Una tukilanga gasi Nobiola naraiso gatiwo tamakwa inniotinullo natuna jamu tukumitigo nobiola tobo tema tukilaulugo wasattarevo kinippauju bituaralulu marikkaluwaguli tema tukirchemadartillugo wasaulugo tiujo ukuo ikkuo Atuin nak cakap lah tentang yang mata wasau ti kisit cium cium nak kerja, kisit kisim nak mitu kalau atu so kalau angin mata tak dapat kisit jadi tak tahu tak cium cium nak mitu kini nak cium cium katilu wasau ti hok sok tane puni, tapi nak wasak wasak lagi. Hatta jom belajar macam mana kalau jadi tu. Tapi masalah macam tu ni asal macam macam ni sok tak tu tak tu. Karena ni kau siapa ni tu kerjakan macam apa kerjakan macam apa nak tu kisi. Kamarin nak lewo tiup nak tak. Banyak pelajar ni lima ni kamarin nak lewo tiup nak tak macam. Tapi mahu itu nak macam macam. Kamari cianin nak lewo. Asyik dah. Tema seluar ngaji apa orang kami tanda tutup kau lewo panak pali ayo. Ulu hatta mari lewo. Tapi dia si takho. Tanda tema kau pun nak sambil. Tapi mau sama nasi na. Atau lu agak tu jangan macam tu kalau sih na tiba lulu, ini dia aku terjun lulu. Kita naro ini tangan ni, kita naro ini tangan ni pergi akar lulu. Sih na tiba lulu tan makan akar, kena makan lulu.
1: Teman napi yang nang nasa.
0: Tanah kita ni kita ni tiba lulu taro akar lulu. Ito tayo niyo sa nakasalo nito tayo na yung mautulang alawa. Tana, at ako si Tsaha, kung may rubi, tabo nga kayo na si Kalatwal, kung nawala na yung mga.
1: To sa kuminak tuwinong ni Arane Jini, ukaw sa kakun na sa kabi ila ang night, at jiging ito kuruyarong ni, kitiri katak tut ila, to sa katak tuk, Tavulli, oinak, tukak, tuksaunea,

Itu anak tukangnya Ahmad. Tanya nang mal nungul lele sugu uyak kamu aktu tekatang nang mat kini nang mau ta ang malayak sugu ta ang masulit ta ang mau nang itiyak sugu nautik tung ni mal kini uyak kamu aktu tiyaga una nang mau tiup nubuah tekanat ata. Nautik tuk nangin maguntap sama kimmiu. Uwagundi kawai mabuti kutikwa isu matalu wapta. Atata wapta syukai ma. Atata pta. Tuning mati kut. Kawai manik doak mini. Ini ni ada mati kan? Ini ni aku cuci tamak kuah. Kang eksen yang ini ni aku cuci tamak kuah. Tamak kuning a. Ini saya yang mat. Tak jangan. Tama tu tak tahu nak punya kah? Ini ni aku cuci jangan itu tak kuah. Ini ni aku ingin tak pukan cahaya nak kut. Isu macam itu semua kuah, sahaja nak tahu semua. Ini saya yuk terkuat, sahaja tanah. Ini niak setiap, sana diam, sana yang seni temu kuning. Ini saya berdaya. Uang di atas tapi ini saya yuk tahu tak jangan. Nikik saksi orang negeri. Biru ia reaksi. Tapi naik semua ribu ni wata tap tetap semua. Tengah pelak tu. Kemiru nang mau siok setigo. Nang mau siok tahu ni anak-anak nang malu. Atas sama biru yang malik tu. Kina mengmaliga hangit tugut atata ketek botah na takawa. Malik ta. Suli ublu mengmalik maling niapku. Nipili ulek tung. Tujak tau na ilang mat. Tamau na kangak sinayam iduan. Takawa tay na atata. Tujak na ilang aptigo. Ukauting mati, ukauting manga. Tapi tengjang ni apa siokan, tengjak tua lulu apa? Iperak paksuta, kugalak ikak paksuti, imasuk manalunasung nak, imasung matau, ikakau yak tau tak ublum, iperakau yak suta. Tawung ang walk time. Tuga ko ya, tuga suti ko. Tap, atata matap suma. Takawa, tuga ko ya. Tuga ako yaksu. Iperang na, tuwing may matawak taman na. Natang nakulo, niyakop tayo akon nina. Tayo mali atata, kinusik tuktaw ba ni, isumatak nito. Tawung aku, tama anak-anak lu ayah pesen, atas lu ayah pesen, kengusik tu pisau itu, takwa, kengang monasin napta, nukarap tak takwa takal sesuta, kemiru takal sesuti, uwuru takal sesuta, nukarap tak, tama atas lu anak-anak lu tikin nyaling gitu. Malik tu, itu mata umat. Tikir di sah matik, takar si tunggak pukul takkan takar aduh susah liu mak kuku tikut.

Kalau sudah kau relik mi ama, tawar mi tama angat. Aku cakap aku ni ane kini lama. Aduh jam kini semua aduh jam. Iklu kami ngapa dah mata umno ame ikut mana lah pada umno mata. Tang tama cium hi ama. Inna mak lu ane relik semua kau relik. Nampak tama nak anak cium ama mata imukak pada umno mani waksanik.

Bayrak uşaklıkı mümmet neyi gölüteyi ne kaykhağı mütağa lağılı uçağı uvamalı mütağa lağılı uçağı mütesun takkulu inne pinga ilüytka uçitik pahama aulaali unaktarı mut kapmalilin mütmata kuvayavuli kuvayavuli uçak kuvayavuli uketekkevali uçak aulaisin gitsi neliyannikya aulaisin hyttu luotet pahama kapmalilatta Uang mau kata awalnya hitung lama, tapi mau ikhlas lama, tiga hari tu lama kata. Tapi semua ikhlas begini lama, kerjau di ada ada ni mahu tengok ni ikhlas ni nak ikhlas lama, kerjau ni tengok ni ikhlas ni macam. Angai ikhlas ni aku tu ni nak tiri kau ni aku. Kami lalu hari hendak bagi mereka ulung dengan kami kehani. Iglorahunami naimalagaming okitmi teka kamutia taawataanu tamaunga utettaktualuri matak tikiaktua hukkalaanusuli kitmiliriwaali utitlua kamutia kaana palluola kaulilirillu huumangaan ihimat minanga unauba kitmit alingiaksutit aglakakunimikluke iglorahunimikluke alingiaksutit unauba tikiaktuamangutu butaanguga kalau pit mahal kalau menu tetapan, tapi kena niwatit nihir kalau agak takar minang, angit kalau kalau angin suka ugli malang mata petum ugli lagi mata lubuk ya, awal istilah ibu mak, tapi kau ibu jadi itu waktu waktu nuksuit ibu yang agak pelak mat. Ini mata dekwa, ikan liar taulat, ila imurjut, tapi habis tak anu kita mana five year aluk, six inch aluk tak kita aluk sahut, makafuan cilu kasuin cilu kahit cilu, imurjut tak anu kahang ini urus, anu nak kemalu lah tak kurumi imurjut sekarang tu, muklu imurjat tak, ya netung imurjat tak semua anu kita tinama. Ayo mutolun lah. Ibu sekat tak semua kau risalah ibu. Ibu yang kau tak kuno pingahun inang ada anak yang kau lulu tak semua kajiomu. Ibu yang kau tu ni kat terlalu. Aku ihat paksa ni, ihat paksa tu. Iklan ni hewa. Nanti pengalu tak kau tu ni ihat tak terlalu. Iklan kau ni. Hela imuri iama takko takko aktele alaku hiyaktu inna oli mata rummiaktu inna oli mata tanne inuksakaroima hitamangat imuri aluama rummiakku nalia nukke ikitsima lewa tuksaraliama ikitmanga kajouti buksaharuku ikimmanga puyulitsi uyulitsi lunga kaoringari lunga taisu Pujulicani kemana kau lima hari nak itu? Pujulicani mengamalun ni. Pujulicani orang buka kau lima hari nak minum. Kau lima hari lah orang lima. Buka buka ilang mana? Ilang ini tak ada orang ilu buka. Kau lima hari lah buka. Buka ilang mana aku? Tambah ada macam ni ilu dah muntah nak senut. Ayo teko ada cekak ada tema ayo kata mahu teh tulip mani teh nuli ada cekak lah ada tema ada ini uli kau mahu awal ni tekun kulu tekun ini awal ni ni orang nak kata yang ada cekak tengah nunggal ni mesti tak kau ayo kata untuk kailan ini aku nak kau sahaja teko nunggal ni mesti kau lihat itu. Tegungak mengapa? Anak cium ada semua, anak ada negeri lalu ini. Tegakkan hidup pada hidupnya. Kena takut, awak kakak, nak tapi kata lalu kui, bijak lalu kui, nak kata di lulu ni, ingat kata di lulu ni kau hidup kau lalu nama anak.